0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti?

Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi, penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktik penagihan yang agresif dan tidak etis, penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan, tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjaman online.

0: Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman Terbaik, selamat pagi buat kamu di pagi hari ini. Salam sehat, tetap semangat untuk menjalani segala rutinitas aktivitas pada pagi hari ini, teman terbaik. Ya, informasi pagi ini, teman terbaik. Angka putus sekolah tinggi mutu pendidikan Maluku Tenggara belum tuntas. Angka anak putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 4.000 orang. Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Tingginya angka anak putus sekolah dinilai turut mempengaruhi capaian kualitas pendidikan yang hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rahudia Arif Hainubun mengatakan, rendahnya angka partisipasi sekolah menjadi salah satu indikator yang harus segera diperbaiki. Pasalnya semakin banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah, semakin berat pula upaya meningkatkan mutu pendidikan daerah. Ya, Rauda juga menegaskan persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh dinas pendidikan sendiri. Sekolah sebagai ujung tombak, layanan pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses belajar. Karena itu, ia meminta seluruh satuan pendidikan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Penanganan anak mutu sekolah membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar hasilnya lebih maksimal.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan
2: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal

283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Teman terbaik kamu.

0: Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus sampai Tuhan.

0: Udah lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

pelangi dari Belitung, bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan, perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz sudah menit 47 di jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat kamu teman terbaik. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams mengungkapkan di tengah pelaksanaan sensus ekonomi, BPS juga melaksanakan beberapa kegiatan survei rutin yang memang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Abraham suka mengatakan Sekernas dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak 4 kali, namun volume sampel yang lebih besar terdapat pada bulan Agustus. Ini pun disebabkan penyajian data sampai ke level ke kabupaten dan kota. Menurut Abraham, 42 SLS ini akan menjadi sampel untuk menggambarkan kondisi ketenagaan kerjaan di Maluku Tenggara. Dan sampel yang terlibat kurang lebih 420 rumah tangga, sampai dengan saat ini BPS masih dalam tahap persiapan bagi pelatihan petugas teman terbaik. Itulah BPS deteksi tingkat pengangguran lewat Sekernas tahun 2026.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: terbaik kamu.
1: Zandaisia Radio, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pradua Radio, teman terbaik kamu, dan selamat siang ya. Salam jumpa lagi bareng Kak Jo ya, temani kamu-kamu kebersamaan kita di edisi hari ini, tepatnya ya Kamis ya, tanggal 23 Juni 2026 ya. Oke, momen penting di hari ini ya, spesial buat anak-anak Indonesia ya. Iya, selamat merayakan Hari Anak Nasional ke-42 ya.

beat my stupid heart. Iya, itu lagu-lagu yang di request ya. 0851-984-7142. Sekali 0851-984-7142 jalan requestnya. Coba bergabung ya. Oke, kita nikmati dulu ada Ariana Grande, Sponsor and

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang
3: sih. Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Iya, kita masih bersama di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Iya. Kak Jo mau cek lagi lewat WhatsApp-nya. Oh, mat siang Kak Jo mau request lagu Dapper Ayam Peanut Butter and Tears ya. Oke, okay, thanks. Next song, ada yang minta lagunya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi,
1: waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist Pro 2 ya. Iya, kita mau ngecek lagi line WhatsApp-nya. Iya, mat siang Kak Jo, mau request lagunya Ed Sheeran ya, Kartens. Okay. Next song, Kax, Gwen Stefani, Blake Shelton ya. Terbiasa, Purple Rashes. Okay. Thank you.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Waktunya Produa Hitlist.
5: Iya, masih di Produa Hitlist sama Produa ya, menemani kebersamaan kita di season kedua di Top 20 lagu-lagu mancanegara. Oke, line WhatsApp-nya masih dibuka 0851984-7142, sekarang 0851984-7142 ya. Iya, kita mau ngecek lagi line WhatsApp-nya untuk requestannya. Oh, ada 3 requestan.

Iya, di request ketiga ya, ada Lord dengan What Was That ya. Wow, tiga lagu nih udah di request. Iya, makasih ya. Kita masih punya waktu lumayan banyak kok. Masih kurang lebih 35 menit jelang pukul 12. Masih di Pro 2 at least, temani kamu-kamu ya. Di season kedua di Top 20 lagu mancanegara.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Esensi Buku Hari Ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, teman berdua masih di perdua etnis ya. Iya, kita mau ngecek yang WhatsApp-nya. Ya, mat siang kajol lagunya Machine Gun Kelly featuring Blink Mid Horizon, maybe ya. Oke, okay, thanks. Next ada request lagunya Miley Cyrus ya, Flowers. Iya. Oh, tiga requestan lagi ya. Morgan Wallen featuring Tatum McRae, Kakak Joe, What I Want. Oke. Okay. Iya, dan tak terasa juga di penghujung waktu ya. Oke, okay, thanks banget untuk kebersamaan sudah bersama.

cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

0: Probian, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2, dari tua teman terbaik kamu, dan saatnya kita disantai siang season kedua ya. Iya, selamat menikmati waktu break makan siangnya, iya teman Pro 2. Iya, buat aktivitasnya, semoga waktu ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kembali refresh lagi ya, untuk kembali bersemangat lagi. Ya, spesial

akan terdekat. Iya. Apapun yang kamu nikmati di siang hari ini, semoga bisa membuat kamu lebih bersemangat lagi. Selepas itu bisa melanjutkan lagi aktivitasnya hingga tuntas nanti ya. Oke, kita punya

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Ya, teman berdua ya, tentunya ada sebagian orang yang memutuskan pilihan menu makan siang sehari itu bukanlah perkara yang mudah ya. Ada berbagai pertimbangan yang buat seorang itu sulit menentukan jawaban tentang pertanyaan makan siang apa hari ini ya. Nah, oleh sebab itu tentunya ide menu makan siang

bagi manusia. Dikarenakan waktu siang hari itu adalah puncak dari aktivitas setiap orang. Jadi makan siang yang terpenuhi dengan baik ya termasuk

Nah setelah itu ya sulit jamur sesuai dengan selera dan siapkan bahan-bahan lainnya. Apa yang dibutuhkan seperti biasa yaitu bawang putih, cabai merah, garam dan lada bubuk ya. Kemudian agar lebih bervariasi bisa ditambahkan dengan urak-alik telur. Nah cara membuatnya serupa dengan tumis pada umumnya, sehingga urak-alik jamur ini cukup mudah untuk dimasak sebagai menu makan siangnya. Gitu. Oke itu ya. Urak

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Ya, masih barengan di Santai Siang 22 ya. Kita punya menu makan siang selanjutnya ada oseng teri cabai hijau ya. Nah, 22 ikan teri itu ternyata cocok ya untuk dijadikan sebagai menu makan siang andalan. Termasuk saat diolah menjadi masakan berupa oseng teri cabai hijau ya. Nah, untuk menambah tekstur pada masakan, jangan lupa menggoreng ikan terinya terlebih dahulu sampai renyah. Kemudian tinggal menyiapkan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang cita rasa ya. Nah, bahan-bahannya dimaksud berupa bawang merah, bawang putih, cabai hijau, daun salam, lengkuas, ya sedikit terasi, garam, gula pasir, dan juga kecap ya. Jadi proses pembuatannya cukup mudah karena hanya perlu menumis bumbu-bumbu tadi ya. Lalu tambahkan teri yang sudah digoreng. Nah, sebelum menyajikannya koreksi rasa terlebih dahulu agar sesuai selera ya. Oke, gitu. Itu ya, oseng teri cabai hijau.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Iya, kita masih bersama di Santai Siang Teman Perdua ya. Menemani kamu-kamu. Iya. Informasi selanjutnya kita punya pria menu makan siang. Ada asem-asem daging buncis. Nah, ya menu makan siang ini ya tentunya enak dan murah ya. Ya bisa berupa asem-asem daging buncis. Tapi meskipun bertajuk daging, tapi sebenarnya bahan yang dibutuhkan itu adalah tetelan daging ya, yang bisa mudah dibeli di pasar. Kemudian buncis

0: panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan

Ya, teman berdua, kita di penghujung waktu ya. Dan menu spesial makan siang murah dan tak membosankan yang terakhir ada kalio tahu. Tentunya tahu ini merupakan menu spesial ya. Bahan ini bisa diolah menjadi menu makan siang yang tidak membosankan. Ia berupa kalio tahu. Nah, menu ini juga memiliki cita rasa yang gurih dan kuah pekat karena berasal dari santan yang digunakannya. Ya, cara buatnya cukup mudah.

cabai merah, ya kemiri, kunyit, dan juga garam ya. Nah, kalau sudah direbus santan ya bersama dengan bumbu halus, ya beri tambahan bumbu pelengkap yaitu daun kunyit, daun jeruk, dan lengkuas yang sudah dimarinasikannya. Nah, saat kuah juga mendidih ya, masukkan tahu ke dalamnya dan tunggu sampai bumbu meresap sempurna. Oke, itu ya.

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: terbaik kamu.
1: Zanta Asian Produ, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 teman terbaik kamu. Dan kita masih santai siang ya, saatnya kami hadir dalam kabar-kabar dunia olahraga. Akan hadir buat kamu-kamu ya, kabar-kabar terupdate seputar perkembangan dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Oke, dan informasinya seperti biasa kami ambil dari portal kami rri.co.id. Oke, sehingga ada kisah from kehidupan kamu juga tindakan.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan

Ya, masih bersama di Santai Siang Tempur 2 ya. Kita punya kabar olahraga untuk siang hari ini. Informasi yang pertama dari Asosiasi Sepak Bola Jerman, AFB. Dikabarkan semakin dekat menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala baru timnas Jerman sampai 2030 ya. Mantan manajer Liverpool itu akan memimpin proyek besar untuk mengembalikan kejayaan Der Panzer setelah kegagalan di Piala

Detail yang perlu diselesaikan sebelum keputusan diumumkan kepada publik. Sejak awal proses pencarian pelatih baru, nama Jurgen Klopp disebut menjadi kandidat utama pilihan presiden DFB, Dan Neuendorf. Pelatih berusia 59 tahun itu diproyeksikan memimpin pembangunan kembali timnas Jerman dalam jangka panjang. Klopp dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Kesepakatan tersebut akan membuat pemimpin Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Ya, kita punya kabar dari Prancis, nampaknya ingin mengulang kesuksesan tahun 1998 saat menjadi tuan rumah Piala Dunia ya. Ya, saat ini dikabarkan mulai mempersiapkan Prancis ya

Dinda siap apabila memutuskan mencalonkan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia. Meski demikian, peluang menjadi tuan rumah pada edisi 2038 dinilai tidak mudah karena FIFA

satunya, salah satu alasannya adalah wacana penambah jumlah peserta menjadi 64 tim sehingga membutuhkan infrastruktur yang jauh lebih luas. Karena itu Prancis disebut mempertimbangkan menggandeng negara lain sebagai tuan rumah bersama ya. Dari sejumlah opsi yang ada, Jerman dinilai sebagai mitra paling realistis. Mengingat Jerman memiliki pengalaman panjang menggelar turnamen sepak bola berskala internasional, Prancis terakhir kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1998. Saat itu

juga timnas Naplantis harus puas finish sebagai runner up setelah kalah dari Portugal di final. Di sisi lain, Jerman juga baru saja menjadi tuan rumah Euro 2024.

0: suatu fenomena alam, di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Ya, kita punya kabar dari Phil Foden telah menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun dengan Manchester City hingga 2030. Hal ini mengikat masa depannya di klub setelah mencetak 110 gol dalam 369 penampilan sepanjang karirnya di Etihad Stadium. Ia berkomitmen untuk terus meraih lebih banyak gelar di era baru di bawah asuhan pelatih kepala Enzo Maresca.

Ia juga menyebut Maresca sebagai pelatih yang luar biasa dengan perhatian terhadap detail yang membuat perbedaan besar ya. Foden yang tidak masuk skuad Piala Dunia

Iya, kita punya kabar pemungkas dari kiper Meksiko Guillermo Ochoa. Telah mengumumkan pensiunannya dari sepak bola profesional pada Rabu 22 Juli 2006 melalui media sosial. Hal ini mengakhiri karir lebih dari 2 dekade setelah tampil di Piala Dunia ke-6-nya pada usia 41 tahun. Ochoa masuk pada 12 menit terakhir saat Meksiko menang 2-0 atas Republik Ceko

dua dekade. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pembahas kita melengkapi bersemangat kita di Santai Siang dalam kabar-kabar dunia olahraga. Kita lengkapi jalan pukul 14. Next, kita bersama di sesi berikutnya masih di Santai Siang. Kita bakal menikmati kabar-kabar santai dari dunia entertainment.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Kaesian Produ, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di Santesian teman Produ 2 ya. Dan saatnya kita bersama dalam kabar-kabar santai dari dunia entertainment akan hadir menemani teman Produ 2 untuk season ini ya. Oke, sebelum kalian berbagi kabarnya, kita yang betul ada Rosa, Kumanung dan juga Ex Ambassadors Hopping.

0: Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Iya, kita masih bersama di Santai Siang, kabar-kabar dari dunia entertainment yang perlu dua ya. Kita informasi yang pertama dari aksi Matt Damon dalam The Odyssey banyak menuai pujian. Namun menurutnya, pemain penggantinya atau stunt double dalam film tersebut juga patut mendapatkan pujian ya. Salah satu stunt double yang dimaksud Damon adalah seorang perempuan yang berperan menggantikan dirinya untuk syuting adegan Odysseus melawan raksasa Lestigonian ya. Dalam kisah ini Odysseus dan pasukannya bertemu dengan klan Lestigonian yang memiliki tinggi jauh melebihi mereka ya. Klan raksasa itu juga kemudian menyerang dan memakan pasukan Odysseus. Mengingat saudara Christopher Nolan cenderung ogah menggunakan CGI, maka ia memilih untuk menggunakan pemain pengganti yang memiliki perbedaan tinggi tubuh signifikan untuk adegan tersebut. Ya, Matt Damon juga sebelumnya mengatakan ia harus menurunkan bobot tubuhnya hingga menjadi 75 kg untuk bisa terlihat ramping dalam memerankan Odysseus. Odysseus maksudnya mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Ithaca. Odysseus yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno ya. Hal itu ia lakukan demi bersatu kembali dengan sang istri Penelope dan putranya Telemachus. Ia pasca berakhirnya perang Troya. Film adaptasi epos populer ini juga diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini. Film adaptasi karya Christopher Nolan itu juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama. Nah, film diperankan oleh Matt Damon, ada Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, dan juga Robert Pattinson. Ya, Odyssey juga menggandeng Lupita Nyong'o, ya Charlize Theron, John Leguizamo, dan juga Elliot Page sebagai pemeran dalam film tersebut. Nah, Odyssey sudah tayang pada 15 Juli 2006 di bioskop Indonesia ya. Oke, itu

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

Iya, kita punya kabar dari Harry Styles ya. Harry Styles membatalkan konsernya di Brasil pada Selasa 21 Juli malam karena sakit. Ya, sakit tur ya, tanpa penjelasan yang lebih spesifik. Meski begitu, konser itu tetap akan digelar pada Jumat 24 Juli. Dalam pernyataan perwakilan Harry Styles, penonton yang sudah membeli tiket konser

jam 6 menuju konser dan selesai pada 13 Desember 2026 di Acer Stadium Sydney, Australia. Tour itu digelar di Amsterdam selama 10 malam

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa. Di

0: jejak.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, kita punya kabar pemungkas dari kabar yang telah lama dinantikan oleh para penggemar aktor asal Korea Selatan Gong Yoo. Akhirnya bakal menjadi kenyataan. Pasalnya Gong Yoo dipastikan akan menggelar fan meeting perdananya di Indonesia lewat 2026 Gong Yoo Asia Fan Meeting Tour. Ya, the long take kabar gembira itu dibagikan oleh promotor Tri Mountain F melalui akunnya di Instagram. Dalam unggahan terbarunya diketahui bahwa fan meeting Gong Yoo itu bakal diadakan di Istora Senayan Jakarta Pusat pada 17 Oktober 2026. Nah, ini bakal menjadi fan meeting resmi pertama aktor 40 tahun tersebut di Indonesia ya. Sejauh ini Gong Yoo belum pernah menggelar fan meeting di Indonesia. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pemungkas kita melengkapi kebersamaan kita di santai siang dalam kabar-kabar dunia entertainmentnya. Kita lengkapi jalan pukul 15, next kita bersama nantinya di santai siang season terakhir. Kita bakalan bersama di Music Informasi, bakalan menikmati kabar-kabar terupdate yang kami ambil dari portal kami rri.co.id yang kami kemas dalam Music dan Informasi.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari
2: Radio FM. Teman terbaik kamu.
3: Santai siang Radio. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Iya, kita masih bersama dan saatnya di Santai Siang. Iya. Oke, kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id teman perdua ya. Oke, teman perdua, sebelumnya dengan spesial kita berdua ada Nadia Amisa, rayuan perempuan gila juga Park Kyung, Walk and Walk.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Iya, gitu.

Pertemuan ini diikuti anggota penuh, anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi EBU. Dalam pertemuannya, mereka membahas penguatan perlindungan konten di tengah

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi sejumlah wilayah perairan Indonesia. Peringatan ini juga berlaku mulai 22 hingga 25 Juli 2006.

0: banget nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

0: Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, kita punya kabar pembukas dari pemerintah Indonesia berhasil memulihkan sejumlah artefak budaya yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat. Pengembalian benda-benda bersejarah itu terlaksana melalui kerjasama Kementerian Kebudayaan bersama Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI ya. Menteri Kebudayaan Fadison menyampaikan penjelasan mengenai proses pemulangan artefak budaya tersebut.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga preprinsing menjadi cara.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RT teman terbaik kamu, dan saatnya kita di sore ceria season pertama ya, teman Pro 2. Oke, di season pertama kita bakalan santai bareng sambil menikmati tips-tips santai, menikmati waktu santai sorenya ya. Iya, cara terbaik menikmati sore hari setelah bekerja ya, apa saja sih? Tentunya usai berjibaku dengan pekerjaan, sore hari menjadi waktu yang tepat ya untuk melepas penat dan juga mengisi ulang energi. Oke, kita punya berapa cara terbaik untuk menikmati sore hari setelah bekerja? Oke. Ya, sebelum gue berbagi tipsnya, kita yang pertama ada Sarah Fajira, I Miss You Next Song, Ed Sheeran, A Beautiful Game.

0: Glad we are here, we are bruised, we are damaged, but the joy was worth the pain. Oh, love's a beautiful game.
1: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
2: Ya, emang kenapa sih Kak?
1: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
2: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
1: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal hari gini.

menenangkan suasana. Lalu yoga atau meditasi. Ya, gerakan yoga dan meditasi juga itu bisa membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus kita ya. Oke, itu ya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir.

Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.

Iya, masih bersama di Sore Ceria Tung Pro 2 ya. Oke. Cara terbaik menikmati sore hari setelah bekerja, selain relaksasi dan bersantai, next aktivitas menyenangkan ya. Iya, jadi aktivitas menyenangkan yang bisa kamu lakukan sore hari ya, jalan-jalan sore ya. Nah, nikmati udara segar dan pemandangan sekitar dengan berjalan-jalan santai. Lalu bersepeda ya, merupakan satu pilihan terbaik juga ya. Aktivitas fisik yang menyenangkan ini tentunya bisa membantu meningkatkan mood dan juga kesehatan kita. Lalu menonton film atau serial, ya hibur diri dengan menonton film atau serial favorit di platform streaming kamu. Dan bermain game ya, lepas

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan

Ya, masih bersama di Sore Ceria Teman Berdua ya. Oke, aktivitas sore hari yang bikin kita santai dan refresh ya. Oke, next yaitu bertemu teman dan keluarga. Ya, ngobrol santai ya. Ya, luangkan waktu untuk berbincang dengan teman atau keluarga dan berbagi cerita ya. Oke, lalu mungkin juga untuk malam hari ya. Makan malam bersama nih. Jadi siapkan hidangan lesat atau pesan makanan favorit bersama orang-orang tersayang ya. Lalu ya menonton pertunjukan, nikmati hiburan bersama teman atau keluarga dengan menonton pertunjukan musik, teater atau stand up komedi ya. Oke, itu ya pilihan-pilihan untuk bertemu teman dan keluarga dengan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk bisa menikmatinya.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati, kau

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria Teman Pro 2 ya. Masih bagi cara terbaik menikmati sore hari setelah bekerja. Iya, yang terakhir adalah menjelajahi hobi ya. Nah, kamu bisa luapkan hobi kamu melukis atau menggambar ya. Ya, ekspresikan kreativitas kamu dengan melukis atau menggambar. Ya, lalu memasak ya. Eksperimen dengan resep baru dan ciptakan hidangan lezat ya untuk makan malam. Lalu berolahraga. Ya, pilih olahraga dan perasaan kamu dalam jurnal untuk membantu meringankan stres ya, dan juga meningkatkan refleksi diri ya. Ya, menulis jurnal maksudnya. Lalu pilih olahraga yang kamu sukai seperti berenang, lari atau bersepeda, main bola, futsal gitu ya. Oke, gitu ya. Lalu ada tips tambahan, hindari penggunaan gadget. Ya, batasi waktu menatap layar gadget untuk menghindari kelelahan mata dan pikiran ya. Ya, tidur cukup, istirahat yang cukup. Ya, sangat penting juga untuk mengembalikan energi dan meningkatkan konsentrasi. Lalu makan sehat ya. Pilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan dan stamina kita. Nah, dengan mengatur waktu dan memilih aktivitas yang tepat sore hari setelah bekerja, itu bisa menjadi waktu berkualitas ya untuk mengisi ulang energi dan juga meningkatkan kesejahteraan. Udah lengkap ya Teman Pro 2 ya tipsnya. Oke, selamat menikmati waktu santai sorenya. Ya, semoga bisa membuat kamu kembali refresh lagi. Ya, kembali bersemangat lagi ya. Oke. Dan tak terasa juga di penghujung waktu kebersamaan kajian temani kamu ya sejak pukul 11 tadi. Thanks banget sudah bersama. Dan Kak Jo pamit ya. Nantinya pada pukul 17 kamu bakal ditemani oleh Kak Igo ya, pada pukul 17 hingga tuntas kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke. Kita lengkapi kebersamaan kita dengan lagu musik jalan pukul 17. Ya, Kak Jo pamit. Selamat sore dan kita ketemu lagi esok subuh ya pukul 5 sampai pukul 11 di edisi Jumat tanggal 24 Juli 2026. Oke, bye.

0: know is W's and M's, life looking like a bathroom. All I really know is M bags, like I drove through and ordered fast food. Saying that I'm too guarded with my feelings, who the fuck even asked you? 7 bodyguards just in case somebody really wants.
1: Yeah, Drake featuring Eazy-E ya, Slime You Out, menit 9:16. Dan di penghujung waktu kebersamaan Gajo temani kamu-kamu ya. Thanks banget sudah bersama sejak pukul 11 tadi. Oke, okay, next nanti kamu akan dimana dekat hand ya, pada pukul 17 hingga pukul 19 malam, atau jam 7 malam ya. Oke, okay. Kajau pamit, selamat sore dan bye-bye.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus bro, susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
3: Kagak mau, uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi, jangan terjerumus bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
3: Kagak mau, uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Buat kamu yang lagi menikmati segala aktivitasnya untuk sore hari ini, apa kabar? Sehat selalu ya, teman terbaik. Ya, ada beberapa pilihan informasi lagu hiburan yang masih temani teman terbaik pada hari ini. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Ya, teman terbaik, kita akan bersama dengan beberapa pilihan lagu ya. Pilihan informasi untuk kamu, teman terbaik. Ada informasi yang dapat saya berbagi untuk teman terbaik, namun kita break lagi lagu berikutnya.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih

0: coba lihat, saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak, saya dapat nilai 100 di sekolah.
1: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
2: Sudah, Bapak lihat jus sama toh.
0: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
3: Bijaklah gunakan smartphone, buah hati Anda.

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik kebun binatang. Iya, taman safari dan suka marga satwa sering dianggap memiliki fungsi yang sama, padahal ketiganya memiliki tujuan ya. Apalagi pengolahan dan peran berbeda dalam upaya pelestarian satwa. Ya, melansir dari Kementerian Lingkungan Hidup, kebun binatang merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Berbeda dengan kebun binatang, taman safari merupakan kawasan tempat satwa liar bergerak bebas dan diamati pengunjung dari dalam kendaraan. Konsep tersebut menghadirkan area yang lebih luas sehingga satwa dapat beraktivitas lebih luasa. Selain menjadi tempat rekreasi, taman safari juga berperan mendukung konservasi melalui penangkaran dan edukasi satwa. Pengunjung dapat mengamati perilaku berbagai spesies di kawasan yang dirancang menyerupai habitat alaminya. Sementara itu, Suaka Mangga Satwa merupakan kawasan yang ditetapkan khusus untuk melindungi satwa liar beserta habitat alaminya. Kawasan tersebut berperan menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendukung kelangsungan hidup berbagai spesies. Itu ya, jangan keliru, ini perbedaan kebun binatang, taman safari, dan Suaka Mangga Satwa, teman terbaik Pro 2 FM.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar.

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik. Jepang sudah menjadi negara dengan kumpulan destinasi wisata yang sangat populer sejak lama. Hal ini pun disebabkan oleh kombinasi kebudayaan modern dan tradisi tradisional yang ada di negeri Sakura itu. Ya, momen liburan kuliah, sekolah, ataupun kerja bisa menjadi waktu yang tepat. Dengan spektrum yang luas, wisatawan dari kalangan manapun juga bisa berkunjung ke Jepang. Ya, Danau Kawabushi ini menjadi salah satu tujuan populer yang juga ingin berburu pemandangan alam. Danau ini berlokasi di kaki gunung Fuji dan Anda pun bisa menikmati indahnya pemandangan gunung itu dari tempat ini. Selain danau, kawasan Kawabushi juga terdapat sejumlah pemandian ya. Pemandian air panas yang bisa dinikmati wisatawan, di antaranya onsen danau Kosugi, onsen Hakone, hingga onsen pribadi di hotel-hotel terdekat. Kalau mencari tempat yang lebih kental dengan kebudayaan tradisional, Hawa adalah pilihan yang tepat. Di sana sering diadakan festival musim panas Buddha untuk menyambut para roh leluhur. Ya, tak heran ya, hanya karena destinasi wisata kuliner khas Jepang juga menjadi daya tarik negara tersebut. Yang sudah mendunia, ramen dan resep otentik bikin wisatawan ingin balik lagi di sana. Itu ya salah satu alasan Jepang jadi negara yang populer untuk liburan, teman terbaik.

0: 94,5 FM.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: generasi yang tidak mengenal kupu-kupu, dari anak-anak hingga orang dewasa, pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
4: Yeah.

anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: 94,5 FM Pro 2

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore buat kamu teman terbaik. Apa kabar untuk hari ini? Sehat selalu ya teman terbaik. Ya, masih dengan beberapa pilihan informasi lagi hiburan temani teman terbaik untuk hari ini. Oke, buat kamu yang udah pada pulang kerja, udah berkumpul bersama keluarga, yang lagi menikmati secangkir kopi, teh di sore hari bersama keluarga, ya, saya Hen masih temani kamu ya teman terbaik, dan sudah menempatkan kita di jam 18 lewat 6 lewat 8 menit ya waktu Indonesia Timur. Kita kembali break lagi lagu berikutnya teman terbaik Pro 2 FM.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. If you manage a team.

0: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
1: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
3: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik balap liar bukan sekedar aksi adu kecepatan, tetapi pelanggaran yang mengancam keselamatan dan berujung pidana. Iya, pengendara yang nekat melakukannya terancam kurungan 1 tahun atau hingga denda hingga 3 juta rupiah. Jalan raya dibangun sebagai fasilitas umum yang digunakan seluruh masyarakat setiap hari ya. Apalagi karena itu, setiap pengendara wajib menjaga keselamatan dengan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Nah, teman terbaik, mengabaikan aturan tersebut dapat memicu kecelakaan yang merugikan banyak pihak di jalan. Risiko itu semakin besar ketika kendaraan dipacu dalam aksi balap liar tanpa pengamanan memadai. Tidak hanya membahayakan pelaku, balap liar juga mengancam keselamatan pengendara lain yang melintas. Aksi tersebut bahkan kerap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi. Ya, besarnya risiko itu membuat balap liar dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas oleh pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ya, pasal 115 atau 115 menyatakan setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang melakukan balapan dengan kendaraan lain di jalan. Aturan tersebut ini bertujuan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan dari risiko kecelakaan. Ya, teman terbaik ya, tidak hanya berisiko maut, ini pun sanksi hukum dan denda bagi pelaku balap liar, teman terbaik.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah? Mancing cowok?
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik.

0: Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh pihak memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju
1: 94,5 FM, Pro 2 Area Ritual.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik yang sudah menempatkan kita di menit ke-51 jam 18 waktu Indonesia Timur. Satu informasi teman terbaik, pasca ditugaskan sebagai PLT Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara, Ruslan Inggratubun terus melakukan terobosan secara internal maupun eksternal dalam rangka menyukseskan visi dan misi pemerintahan saat ini di bidang kelautan dan perikanan. Salah satunya yakni membangun kemitraan dengan sejumlah investor lokal maupun mancanegara. Damka dalam rangka produktivitas petani rumput laut dan nelayan tangkap. Menurut Inggratubun, dirinya sudah membangun komunikasi dengan sejumlah investor terkait pengembangan kelautan dan perikanan yang akan ditindaklanjuti melalui survei kelayakan investasi lapangan untuk menganalisis potensi penangkapan ikan, budidaya atau pengolahan setelah langkah ini pun dilakukan. Dirinya akan mempertemukan para investor ini dengan Bupati Maluku Tenggara untuk bekerja sama demi pengembangan bidang kelautan dan perikanan di Maluku Tenggara yang menjadi sektor unggulan bagi peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidayaan di wilayah ini. Ya teman terbaik, satu informasi ya, dan juga sekaligus menjadi pilihan akhir kebersamaan saya temani kamu, dan nanti ada Kak Igo temani kamu selanjutnya. Saya pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara

0: jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Yeah,
2: aduh.
1: Kita
2: pasti
0: baru hangat-hangatnya.
2: Bener, kehidupan musisi ya. Yeah.
1: Aku baru menyala loh ini.
0: Iya, dari tadi ya, kak, baru menyala sekarang.
3: Lambung kan, Bebe.
2: Oh, waduh. Waduh.

0: Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
1: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
1: Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
1: Salah, Kak Cela.
2: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
1: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
2: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
1: salah, kamu bilang aku cerewet sekali, udah Celi.
0: Gimana?
2: Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel.
1: Ceretan kamu.
2: Sama aja. Ya karena itu, jadi makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansyah?
3: Ayo, Celo.
2: Kalau Bang Diman.
3: Laptor gitu ya.
2: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak gimana ya, kayak wibawanya tuh
1: wibawa dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Produ FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: semua. Banyak mau ya banyak.
1: Rio U aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menarik di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah, itu dia,
0: ya, benar. Gitu. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
2: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
1: Mahal sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu. Berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa ya?
2: Aduh.
0: Bila lagi tahun gitu.
1: Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya?
3: Karena terlalu
2: banyak. Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
4: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay. Mei.
0: Oh ya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kirain dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
0: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
2: Udah pernah ya kan?
0: Salah berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu, atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
5: Kurang lebih iya.
0: Iya.
5: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun ya?
5: Gak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
5: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
5: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
5: Awal Agustus insyaallah.
0: Awal Agustus. Wah, wow, bentar lagi dong.
5: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
5: Ciptanya Barsena.
0: Oh, wow. Kebalbalasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
5: Iya, jadi putar balik aja.
0: Putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
5: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin,
5: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar, ya.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
3: jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
5: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
5: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya Putar Arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
5: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
5: gitu.
0: Oke, kenapa sih? Kenapa? Kenapa ya? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
5: Gak bisa ning pokoknya kalau kita harus ada
0: kepala aja. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
5: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
5: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
6: Hey.
0: Awal aja. Bercanda.
5: Coba.
0: Mantap ya.
5: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih inget banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh, iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
7: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
7: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
7: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
7: Biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
7: Karena memang ini proyek teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
7: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
7: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
7: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Benar.
7: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
7: Gitu. Kan kau buat aku bingung rasanya.
0: Alright, terakhir Rio.
3: Terima kasih semuanya.
0: Kira-kira.
2: Ini lagi bingung
5: tentang apa kan Rio?
3: Bingung aku juga.
5: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
8: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
3: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba?
3: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke oke oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua enggak abis ini?
5: Mau.
3: Mau dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Mirip.
6: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih ya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
4: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
4: Tiga, dua, satu.
5: Sekarang udah 38.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
2: Ada
0: atau
2: show.
0: Ada show. Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Okay. 25 Mei.
4: Keluarga.
2: Di klub.
0: Di keluarga. Bintar. Oke. Berarti yeah, bisa dicek aja nanti ya. Kira-kira gimana menuju kesananya kita ya.
2: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir, kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
2: Celebrity crush?
0: Yes.
1: Celebrity. Ayo,
0: Rio. Rio dulu.
1: Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo. Halo.
0: Iya, iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Ada Raiso dulu ya,
2: saya.
0: Harus ketemu dia dulu baru. Iya. Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Celebrity. Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya, yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
5: Ah, itulah.
0: Iya. Tahu filmnya, tahu. Oke.
2: Panggil Love.
0: Iya, panggil Love, yeah. Benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Geger. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yes. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari, yes, ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
1: Oh, ini.
7: Aku Paduta.
0: Sini aja.
7: Besar-besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
7: Lo kan iya, mengatakan dengan sopan.
0: Oke, okay, gitu.
7: Paduta.
0: Oke, okay, udah pertama ketemu langsung.
7: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
7: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
7: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
7: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
7: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
7: Bener, main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
7: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
7: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
7: Boleh.
0: Jim. Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, nah. Sarla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
4: Udah enggak beli him lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tadi namanya?
1: Paulo Dybala.
6: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh, tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya, benar kan?
0: World Cup, benar.
1: Yang 2022.
0: Okay.
6: Gue kira nonton timnas.
1: Itu tuh
0: timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
1: Iya.
0: Iya
1: lagi.
0: Yoi, Spanyol, bro. Let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
7: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
7: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing di fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
1: Kau. Nah, jadi ketemu aja dulu. Ketemu. Tadi
7: udah. Apa kok sekarang?
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Enggak bisa kami rumah. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Ke belakang, ayo.
8: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
1: Malam.
8: Dengarkan terus single saya judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
6: Kan? Kasihan kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syarla dulu. Second scene gongnya soalnya.
1: Oh iya, benar. Aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syarla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik.
9: Ada di Argentina.
7: Ada streaming soalnya.
0: Iya, iya. Siapa tahu nonton.
7: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Syarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
7: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
10: Tommy Boli di sini.
7: Iya, Febrian nyusul.
10: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
7: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
10: Dan jangan lupa bombardir di sini.
7: Bombardir
10: sebanyak-banyaknya.
7: Yes.
10: Pagi, siang, sore, malam, tengah
7: betul.
10: Malam.
7: Betul. Ya.
0: Boleh.
7: Terima
0: boleh.
7: Kasih sebelumnya.
0: Muah. Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
7: Yes.
0: Nanti ada di
7: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk kamu teman Pro 2. Kamu baru saja ikuti Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Aku ikut temani kamu di jaga malam ini, teman Pro 2. Semoga yang menikmati waktu terbaik kamu juga di rumah sambil beristirahat, selamat menikmatinya. Selamat malam untuk kamu.

0: Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh pihak memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju generasi emas
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
2: Hey, what's up, bro?
1: Teman terbaru. Hey,
2: what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, mari kita perlu bergeser level 22 di malam hari itu. Selamat malam untuk kamu yang masih kita stay tune di sini bareng aku juga. Selamat menikmati waktu terbaik kamu di malam hari.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk...

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI, Pro 2 FM dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kamis 23 Juli 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya berpisah kami yang bertugas, penyiar ada Igo Rijanan, rekan operator studio Samsudin Ohoirat yang bertugas di pemancar Rian Ngarbingan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om swastiastu, salam budaya, namo kebajikan. Ya, kita bersama lagi dan kebersamaan kita di edisi Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026 bersama kami di FM 94,5 MHz Pro 2 RT 2 teman terbaik kamu. Kami tim siaran pagi, saya Jo Oi Ulan juga rekan Petrus Selulin dan juga Petrus Majarvan yang membantu Pro 2 hingga pukul 11 nanti ya. Oke, dan kami hari seperti biasanya dengan beragam acara yang kami siapkan ya, dari pagi, siang, sore hingga malam nanti hingga tuntas kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke, seperti biasa mengawali kebersamaan kita, kami hadir dalam rangkaian sajian lagu inspirasi yang kami kemas dalam jazz music ya, hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad SAW.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi, kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum
4: investasi. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman perdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz perdua, hari tua teman terbaik kamu ya. Dan saatnya kita di sepada sampai di teman perdua. Oke, selamat pagi. Iya, apa kabar kamu? Iya, semoga baik sehat walafiat ya. Di hari ini tentunya di hari kelima di pekan ini ya, tepatnya Jumat tanggal 24 Juli 2026.

dengan yang namanya air putih ya. Tapi ada air hangat ya di pagi hari. Tentunya air hangat itu di pagi hari tentunya punya manfaat yang luar biasa ya. Ya, pada dasarnya air itu menjadi salah satu komposisi terpenting ya dalam tubuh kita. Terutama air hangat yang memberikan manfaat banyak untuk tubuh kita apabila dikonsumsi di pagi hari. By the way, apa saja sih manfaat terbaik dari air hangat yang wajib kamu ketahui, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kita nikmati, kita rasakannya ketika minumnya di pagi hari setelah bangun tidur, bangun pagi maksudnya ya. Oke, kita bakal berbagi sebelumnya dengan spesial kita.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Ya, manfaat minum air hangat jika bangun pagi ya. Yang pertama itu bisa meredakan sakit. Ya, tidak banyak yang tahu ya hal ini. Sebenarnya air hangat itu bisa memberikan bantuan efektif dalam mengatasi migrain. Selain migrain

bisa menyembuhkan kejang dan kram secara cepat, secara efektif mengatasi gangguan pada otot perut ya. Ya, pastikan bahwa kita mengonsumsi air hangat itu secara rutin di pagi hari. Ya, manfaat dasnya ya, kita bisa itu bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah ke kulit dan juga membuatnya tambah lebih bersih berseri gitu ya. Oke, itu manfaatnya. Ya, bisa meredakan sakit dan juga membuat kulit kita lebih berseri ya, gitu.

0: masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Spada, selamat pagi teman berdua.
3: Ya, kita masih bersama di Spada, masih berbagi seputar manfaat minum air hangat ya di pagi hari setelah bangun tidur. Ya, selain bisa meredakan sakit, next yaitu efektif meredakan sempelit ya. Ya, mungkin kamu tahu

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Ya, masih di separas yang pertama ya. Kita masih berbagi manfaat air hangat di pagi hari. Next, yaitu mencegah tanda-tanda penuaan dini ya. Siapa yang tidak mau terhindar dari gejala penuaan dini? Tentu saja semua orang menginginkannya ya.

hangat secara rutin di pagi hari. Pasalnya, meminum air hangat itu bisa membantu memperlambat proses penuaan. Air hangat ini akan membantu memperbaiki sel-sel kulit dan meningkatkan elastisitas kulit ya. Nah, untuk memperoleh manfaat lebih, ya kita bisa minum air hangat dengan tambahan perasan lemon

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.
2: Iya, kita masih di Sepada Tempur 2 ya. Oke, manfaat minum air hangat ya. Yang terakhir yaitu membantu menurunkan berat badan. Ya, air hangat juga efektif ya, tempur 2 ya, menurunkan berat badan kita loh. Jadi katakan air hangat bisa meningkatkan suhu tubuh sehingga membantu proses metabolisme lebih mudah ya. Jadi kondisi inilah yang pada akhirnya akan membantu proses pembakaran lebih banyak kalori tempur 2. Nah, sambil juga air hangat juga membantu organ ginjal berfungsi lebih baik ya, dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, itulah berapa manfaat meminum air hangat di pagi hari secara rutin ya. Semoga ya ulasan tadi juga bermanfaat bagi kita semua ya, untuk bisa menjadi referensi juga bagi kita ya, dan juga bisa menikmati manfaat-manfaatnya dan bisa rutinnya untuk menikmati air hangat di setiap bangun pagi. Oke. Iya, kita lengkapi jelang pukul 7 dan next kita bersama di Ngopi Ngobrol Pintar, masih bersama di Sepada Sapa Pagi Teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Yeah,

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu...
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Spada!
3: Oke, dan kita masih di Spada ya. Saatnya di ngopi-ngobrol pintar ke nomor 2 ya. Oke, setelah bangun pagi yang merah hangat, next tentunya kita tidak meluatkan sarapan pagi ya. Dan satu minuman yang sangat spesial, familiar yang kita nikmati di pagi hari, yaitu teh ya. Oke, teh merupakan minuman yang banyak diminum di seluruh penjuru dunia. Ya, banyak jenis teh yang bisa dikonsumsi ya. Mulai dari teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan juga teh melati ya. Semuanya menawarkan berjuta manfaat. Namun banyak orang yang mengonsumsi teh dengan gula. Ya. Gula memang memberi rasa manis pada teh ya, yang aslinya hamba dan cenderung pahit. Padahal gula adalah faktor timbulnya berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan juga diabetes. Oke, bagaimana kita bisa menikmati manfaat teh tawar ya? Iya, tentunya punya manfaat yang luar biasa, yang punya efek antioksidan. Iya, dan tidak rusak dan dapat diserap dengan baik oleh tubuh ya. Jadi teh adalah minuman rendah kalori. Iya,

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi. Sepada! Selamat pagi teman berdua.
1: Ya, manfaat minum teh tanpa gula ya. Yang pertama yaitu membantu untuk menurunkan berat badan dan juga menguatkan gigi ya. Oke.

cafe-nya yang kafe itu membantu tubuh kita membakar kalori dan lemak. Yang minumnya tanpa gula juga, itu bisa mencegah risiko obesitas. Lalu bisa buat kulit

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides

roti tanpa gula. Oke. Ya, next juga bisa mencegah diabetes dan jantung ya. Oke. Antioksidan dalam teh iya bisa mencegah munculnya diabetes ya. Nomor 2. Jadi mengkonsumsi teh tawar itu bisa membantu menghilangkan radikal bebas dan juga mengurangi kerusakan sel dalam tubuh. Nah, kelompok polifenol termasuk katekin, iya, theaflavin dan juga thearobigin itu merupakan sumber antioksidan utama ya dalam teh yang bisa mencegah diabetes. Jadi minum teh itu tanpa gula juga bisa mencegah obesitas penyebab diabetes gitu ya. Iya, lalu mencegah penyakit jantung. Nah, penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan stroke adalah penyebab kematian terbesar di dunia ya. Ya, studi menunjukkan bahwa teh hijau itu bisa meningkatkan beberapa faktor risiko utama untuk penyakit ini. Nah, teh hitam juga mengandung kelompok antioksidan lain yang disebut flavonoid yang bermanfaat bagi kesehatan jantung ya. Jadi mengkonsumsinya secara teratur tanpa tambahan gula dapat membantu mengurangi banyak faktor risiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol, iya, peningkatan kadar trigliserida dan juga obesitas gitu ya. Oke. Jadi manfaatnya bisa mencegah

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman.
4: Iya, masih di sepada di ngopi-ngobrol pintar ya. Oke, manfaat teh tanpa gula. Next, yaitu bisa menurunkan kolesterol ya. Nah, beberapa penelitian telah menemukan bahwa mengkonsumsi teh itu bisa membantu mengurangi kolesterol LDL1. Iya, studi juga menemukan bahwa minum 5 porsi teh hitam per hari itu bisa mengurangi kolesterol LDL ya sebesar 11%. Jadi para peneliti menyimpulkan bahwa teh hitam itu membantu meningkatkan kadar kolesterol pada individu yang berisiko terkena penyakit jantung atau obesitas ya. Jadi manfaat ini didapat dari mengkonsumsi teh tanpa gula gitu ya. Iya, lalu bisa mencegah kanker ya. Temuan yang dikutip oleh National Cancer Institute menunjukkan bahwa ya, polifenol dalam teh itu bisa menurunkan risiko pertumbuhan tumor ya. Jadi minum teh seperti teh hitam tanpa gula itu bisa membantu mengurangi risiko kanker kulit, payudara, paru-paru dan juga prostat. Nah, ini terkait ya berkait antioksidan dalam teh itu sangat melimpah ya. Manfaatnya jauh lebih efektif jika dikonsumsi tanpa gula. Gitu ya.

Kato-kato, juga dikenal sebagai Lato-lato, Ete-ete, Toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain.

0: Pro 2.
1: Iya, kita masih di sepeda di ngopi-ngobrol pintar ya. Pro 2, manfaat teh tanpa gula. Next, yaitu menyehatkan otak ya. Jadi kafein dalam teh juga dikenal sebagai stimulan otak. Apa yang dilakukan kafein?

kulit dari kerusakan sel yang disebabkan oleh partikel bebas ya, dan juga menjaganya dari jerawat. Jadi minum teh campur gula juga sangat bermanfaat untuk keseimbangan kulit. Ya, gula berlebih tentunya dengan kulit kusamnya, kejerawatan keringnya gitu. Oke, itu ya manfaat-manfaat terbaik dari minum teh tanpa gula yang menyehatkan. Sudah menonton video ini, ngopi ngobrol pintar ya.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib,

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Brodo FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Brodo. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Spada. Selamat pagi teman berdua.
5: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2. Hari ini buat teman terbaik kamu dan kita masih di Spada ya. Oke, untuk season ketiga di News Informasi kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id teman Pro 2. Oke. Ya, kita nyoba dulu ada The Virgin, Cinta Telan, juga Andin featuring Budapest Scoring Jazz Orchestra.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang.

Iya, kita masih bersama di Spadaya. Oke, dan saatnya kabar-kabar terupdate bakalan hadir menemani kita. Ya, kita kabar yang pertama, informasinya dari pemerintah Kota Tangerang Selatan menyiapkan pembangunan cerobong pembuangan gas metana pada seluruh landfill di TPA Cipiocang ya. Tujuannya sebagai upaya mengurangi risiko kebakaran akibat akumulasi gas di bawah permukaan. Benyamin mengatakan upaya ini sebagai antisipasi kebakaran di TPA Cipiocang sesuai yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup. Terlebih pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik saat ini dalam proses pengadaan lahan seluas 2,4 hektare.

0: bahannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nah.

Ya, kita punya kabar dari Presiden Prabowo kembali melontarkan sindiran pihak-pihak yang pro kepada asingnya dengan menjelekkan Indonesia. Presiden Prabowo menyebut mereka adalah warga negara Indonesia yang mengabdi kepada bangsa. Presiden Prabowo kembali menegaskan pemerintah tidak anti kritik karena Indonesia adalah negara demokrasi. Penegasan kepala negara sampaikan dalam acara hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa. Presiden Prabowo mengatakan pada era kolonial Belanda ada pribumi yang berpihak kepada penjajah dan berperang melawan perjuangan Indonesia. Mereka yang berpihak kepada Belanda disebut Londo Ireng atau bahasanya dalam bahasa Jawa ya. Ya, kepala negara juga menyebut bahwa pada era

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan

Ya, masih di Sepadat Tempur 2 ya. Kita masih berbagi kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id. Kita punya kabar selanjutnya, informasi dari revitalisasi Candi Prambanan dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional. Upaya tersebut juga diharapkan menjadikan kawasan Candi sebagai living heritage yang tetap hidup melalui aktivitas budaya dan keagamaan. Menteri Kebudayaan Fadison mengatakan Candi Prambanan berpotensi menjadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu dari berbagai negara. Pemerintah optimistis peningkatan kunjungan akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya. Ia menyebut konektivitas menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Prambanan. Pemerintah mendorong penguatan akses transportasi termasuk penerbangan langsung dari sejumlah negara menuju Yogyakarta. Ia menjelaskan jumlah kunjungan ke Candi Prambanan pada 2020 mencapai 2,3 juta wisatawan, yaitu dengan 10% diantaranya merupakan wisatawan mancanegara.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan

Esensi Buku Hari Ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Good Thinking, Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, kita punya kabar pemungkas dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ragu melarang total rokok elektrik atau vape jika disalahgunakan untuk narkoba ya. Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan wacana pelarangan vape yang saat ini dikaji pemerintah hanya mengandung

Saat ini pihaknya masih menunggu kajian untuk pelarangan penggunaan vape. Yang menegaskan Komisi 3 DPR terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas bahaya penggunaan vape tersebut. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai kabar penggas kita melengkapi persembahan kita di pada saat pagi teman 2 ya dalam informasi ya. Kita lengkapi jelang pukul 9. Next kita bersama saatnya nanti di session Astaci.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Perdua RRI 2 teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sepada ya. Oke. Saya hadir di session Asta Cita. Untuk hari ini kita bakalan bersama berbagi seputar bagaimana cara kita melestarikan lingkungan kita ya. Oke. Tentunya pelestarian lingkungan adalah upaya untuk menjaga keseimbangan alam agar bumi tetap layak huni ya. Nah, langkah ini tentunya bisa dimulai dari rumah seperti milih sampah organik dan anorganik, menghemat penggunaan air dan listrik, yang mengurangi plastik sekali pakai dengan prinsip 3R ya, reduce, reuse, dan recycle ya, dan juga memperbanyak penghijauan ya. Jadi cara melestarikan lingkungan tentunya. Nah, bagaimana cara kita untuk terlibat lebih jauh? Iya, kita punya beberapa pilar utama ya dalam